0: Ya du inde wi lo kan.
1: Anda wi ene ki dek dong met kere.
0: Bene kan ngo do wa ngin bene beri ken no cham matin ne.
1: Wa matin a cham.
0: Na wi bri ba ko wi ki bore nota bira bira bira ngwana jere ngwana bichere bichere bich tini teru paladin da ren ba ko kwe. Jalan ni ramu berlalu buat mabeh, tapi tu, benny berong yel benny ya korang apa tu mungkin ni, macam wing kong kipori, wanita kita macam kacil, an wanita ni jual udah nak cerai dia dek benny tiga kenyu, wang cama mekwa, benny wah tiga dek yang apa pol tu tuan, entah wah wingi benny kipori, entah macam ni ceng mana yang mati ni, hello,
2: ya,
0: apa ni, apa,
2: Rekan.
0: Tiada update, eno biar aku bawa kue.
2: Wonder jawab, mana boleh
0: tiri. Ini mau ada ni pengen tiri jan?
2: Tiri biar apa ni?
0: Oh, tiri mau biar macam cila cila kita. Okay. Oh, boleh, boleh tuan.
2: Eh, baca jual dah tiri.
0: Warni.
2: Baca jual sen.
0: Okay. Hello.
3: Itu ni ya.
0: Ati mau bayar, ini.
3: Ati.
0: Foy itu tuan.
3: Ini terdak dakaya ukuran yang ni orang macam orang macam dong kong air juga.
0: No dong itu ni kong air ni.
3: Ini pun kari mah cuma uji maru umur awang air kon kara ber. Jangan kalau tikai, yang airan apa yang wang ikon kan? Jangan awak tikai, yang mana rumah?
0: Jangan tu beli lihat mama kau ni betul pe.
3: Bukan wang wang, jangan airan kerja jam, airan apa tu macam memor. Kau kiri kong.
0: Kau ni beli ke memor around kau ni no?
3: Beli ke memor around kau ni si lokasi di mana ro?
0: Apa ada tu alam era? Okay, jangan wei dok kong mari jam kau yang airan ye, ingat kau tapi.
1: Jangan
0: kau airan airan beru ngah. Airan itu ingat. Kerum food pegi ni, ti leh mana kan? Jual kita dana apa tu ada? So kalau kita cawan ni kerum ye, umur, ya peda aku ni antar tuan. En kita tu ngan ti kau ni mieri jam kau ni. Mereka ni
1: jam kau ngair.
0: Pedung ngan, pedung jod. Mana kau cium ni? En ni, hello.
4: Hello.
0: Hi yes.
4: Morning.
0: Oh, cium apa? Cium ni.
4: Adi apa? Ani orang kau ni terus ada terus dia aku warma mier.
0: Waru teri water mabe, wae.
4: Water mabe, ini tu laki prosi
0: dah. Prosi apa foya?
4: Apa dah?
0: Hey yo, Jordan hari ada mau bawa jam kacian.
4: Mau kau lah cakap tu.
0: Hey yo.
4: Nama Rio Nyadu.
0: Mhm.
4: Kita luar ni, dah
0: nae. Hey yo.
4: Jordan
0: video, wae lagi video. Mau foya tu tuan.
4: Apa
0: ya? Hei, ini dong kejolo ba?
1: Ana apa?
0: Ane jam memir, ini jam mau kong mabebe.
1: Jam mendo wa macam.
0: Kadu wanu cewa ini di bicara kau tahu, dong mendo akan dijokon pe.
1: Bicara. Pelu mau pe, kicara cewa ni ya.
0: Lo aku mau pe, lo aku neng kong cium marah marah yo, kau aku kaki ni hello.
4: Yo.
0: Hmm.
4: Cewa ni.
0: Marah iya mabe ba?
4: Apa
0: ini? Ayo.
4: Tiga
0: nombor.
4: Jalan
0: dan
4: wayang
0: kejamnya. Mhm.
4: Sejarah
0: lamaran
4: yang
0: mereka lalui.
4: Mhm. Louis. Yes. Adui
0: sih.
4: Aha. Dan ni.
0: Hmm.
4: Good. Kasur. Emma. Kasur. Kidung magi kini dong, baru mami nak kembali
0: nak. Nah, four itu kan? Yes, minu jam medicine dong, eno. Mau tete, kamu be, nyalu yang dong kawai indah.